0: nanti kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar. Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: そして彼はこの世界から巨人を駆逐した。
1: All the hits Z99.9

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: for you.
1: All the hits. Z99.9.
2: Lo kenapa, Rep?
3: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Rep, Rep,
2: Rep, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah, udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Pada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: 99.9. Aduh, jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
2: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
3: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
4: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
3: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
2: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
2: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air.
1: Santai.
0: Sampai jam 11 aja. Sama saya Norita.
1: Ada Semi.
0: Ada Novi Amanda.
2: Dan Heri Okta.
1: Itu biasa aja Heri Oktanya.
2: Biasa lah.
1: Kok lu enggak kayak gini, gue mau nanya deh. Lu kenapa setiap awal tahun tuh. Heri Okta. Sekarang begitu udah bulan September, Heri Okta.
2: Emang gitu ya?
1: Iya.
2: Perhatian banget sih.
1: Gue merhatiin.
0: Dia sih. Ini lo penilai berarti judging.
1: Gue kan kayak Mr. R.
2: Dia kan emang mau jadi PD.
1: No. Big no.
2: No gitu ya. No ya. Gitu.
1: No ya.
0: Dengan senang hati.
2: Kita bakal support
0: Bapak PD yang terbaru.
1: Kapan-kapan.
0: Terbaru. Edisi terbaru.
1: Kan sekarang Bu PD bukan Pak PD.
2: Iya.
1: Sekarang lagi perempuan.
2: Oh. Itu kan dari kemarin emang ada.
1: Oh, ya kan. Kan kayak Menteri Omi kan diganti wakilnya. Ya begitu pun di Z juga PD-nya lagi diganti wakilnya.
2: Iya,
1: betul. Soalnya PD itu jabatan politis.
2: PD di sini berarti dipecat yang gak terhormat ya?
1: PD di sini tuh kan game meeting sama klien di Australia. Ya. Terus ditelepon, iya, terus keluar.
2: Gitu, enak dong.
0: Nanti Anda juga ditelepon tiba-tiba.
1: Sama siapa?
0: Sama istana.
2: Sama istana, iya bener ya kan.
1: Mas Heri.
0: Kamu, kamu gantiin saya.
1: Gitu. Kamu gantiin saya. Gitu.
2: Siap bos, gitu sih kalau saya memang.
0: Jangan joget ya.
2: Jangan joget. Janganlah, jangan. Itu gue kena tuh prank.
0: Hah?
2: Enggak, iya. Kena prank gue.
1: Prank apaan?
2: Gue salah satu yang kena prank. Joget. Jogetin dia kan maksudnya kan.
0: Ada komen ah.
1: Meng aku moh.
2: Moh.
0: Moh.
2: Aku
0: tapi ya. Kalau hari apa ini tuh? Lumayan panas gak sih?
1: Iya,
2: panas banget, bukan
1: terik
2: lumayan.
1: Terik banget.
2: Tadi gue kan meeting yang gue bilang sama lo kan. Yeah. Gue ke Jakarta. Meeting jam 11:30. Gue telat. Sampai sana jam 12. Terus ini ya, apa?
0: Basah.
2: Iya basah dan kayak kelihatan. Ama
1: itu garis yang, gitu kayak
2: ya, tas. Sama si itunya bilang pas waktu scan gitu kan. Apa? Ya pokoknya tapping segala macam. Panas banget ya mas ya. Iya untungnya gak buruk gitu ya kan. Panas banget ya mas. Iya. Itu sampai garis. Emang iya? Oh iya bener. Karena kan pakai tas gendong apalagi.
1: Iya.
2: Kan. Dari sini dari Palmera doang ke itu. Duku atas itu kan.
1: Ah deket dong.
2: Deket kan. Tapi ya memang karena saking panasnya itu. Jadi kayak yang gila nih gitu. Gue aja sampai kayak gini. Ngerti gak maksud gue? Kayak gini kan panas.
0: Lalu jalan dengan tangan mengadang ini.
2: Karena dia sumpah kayak. Karena kan kayak berasa stress gitu loh. Kalau ini yeah, kena panas aja sih. Yeah. Berasa daripada kayak gini kan.
1: Jadi kayak bagian sini pigmentnya lebih sedikit ya. Makanya kulitnya putih.
2: Iya bisa jadi. Terus udah gitu memang masih putih. Yaudah lah sekalian biar hitam gitu kan.
1: Biar rata. Bagus gak diaminin lo begitu diaminin sama orang lo.
0: Ada orang nih mas
1: gitu. Ada yang ngasih ya. Gocap gitu ya
2: rupanya. Ada masalah kan siang kan gak macet ya. Bener-bener plong banget gitu. Cuman ya panas ya panas sih.
1: Gila, berarti lo ngalamin ini ya. Ngalamin keluar ya pas jam lagi panas-panas ya.
2: Itu jam setengah. Pokoknya jam 11:30.
1: Jam-jam orang nyari makan siang gak sih itu?
2: Iya.
0: Iya.
1: Kalau ini mah makan siang nyuruh.
2: Oh iya.
1: Beliin gua. Ngeri banget.
2: Gokil ya mah.
0: Mau makan apa?
2: Sebelum makan siang jam 10 aja udah ngelis.
1: Iya.
2: Gua pengen apa gitu ya kan.
1: Mama kill gitu.
2: Udah gitu ntar kalau udah dapet udah ada nyampe ya kan.
1: Iya.
2: Ah bosen lah gak jadi. Gak jadi gitu dia mah.
1: Kan ngasih lo 100 ribu. Ngasih lo 100 ribu. Balennya suruh simpen. Balennya buat lo bawa aja gitu.
2: Iya kan. Dia juga ini.
0: Emang beli apa aku?
2: Ngambil cuman 100.000 nolnya dilebihin satu dia. Wah, saking dermawannya.
1: Iya. Kan? Antara dermawan sama gak teliti beda
2: tipis.
0: Matanya siwer itu mah. Tapi ada tuh temen gue begitu banyak banget ya. Transfer gitu. Lebihin nolnya kayak gitu. Betul.
1: Siapa temen lu?
0: Ada. Temen lu.
1: Ada.
0: Eh amit-amit jangan sampai nanti salah lu. Salah transfer.
1: Gue pernah ya.
0: Kemana?
1: Enggak beneran transfer ke...
0: Ke gua aja.
1: Bukan ke tukang AR.
2: Oh oke.
0: Okay.
1: Berapa tuh gitu?
2: Nolnya lebih satu.
1: Enggak, juga. Dari... Harusnya transfer... Oh bukan tukang AR. Ke kantor. Jadi gua beli sepatu sama kantor. Harga sepatu 2.600.
2: Ke transfer 26 juta. Gokil!
0: Lebih nol kan?
2: Saldonya banyak. Gila, dia orang tadi-tadi yang diem ya kan? Terus...
1: Gagal
2: karena
1: alhamdulillah Allah masih sayang sama gue.
2: Baik.
0: Saldonya gak cukup. Eh, gue pernah tuh pede begitu ya.
1: Iya.
0: Mau beli apa gitu. Iya, udah oke okay, gitu. Gue lupa.
2: Oh, oke. Okay.
0: Ayo dah, nih segini-segini gitu. Nung beli apa sama temen gue juga gitu. Ntar pas mau gue transfer, ayo nih udah klik gitu kan. Kok tiba-tiba transaksi gagal. Transaksi gagal. Gue pikir kenapa nih gitu kan. Pas gue cek
2: kosong.
0: Astaga.
2: Udah dipindahin.
0: Okay. Udah gue pindahin.
2: Gak habis, dia emang gak pernah gak habis.
0: Ternyata emang nol. Kita,
2: iya maksudnya itu bukan
1: kan beda rekening doang.
2: Beda, beda account tok gitu kan.
0: Dan ternyata ya sudah dipindahkan. Gue lupa. Gue kata nih gue belum masuk apa gajian.
2: Ternyata udah ini dipindahin.
0: Ini jam berapa sih gitu. Taunya tadi pagi udah gue pindahin.
1: Padahal tanggal 1 tuh.
0: Iya biasanya.
1: Seneng apa jam 10 doang.
0: Iya.
2: Iya lagi.
1: Aduh habis itu.
2: Tapi ya.
1: Kikuk.
0: Tapi seneng deh ketemu lo semua lagi.
2: Iya. Alhamdulillah. Walaupun kekenyangan, walaupun kelaparan, agak-agak sakit. Lo pas udah aman kan sekarang mah?
0: Aman.
2: Tuh langsung mata pandanya langsung putih dia. Maksud langsung hilang gitu.
0: Emang iya?
2: Karena udah ketemu sama kita.
0: Oh, iya langsung.
1: Iya lagi. Tapi gimana bisnis brownies lancar?
0: Gue terakhir itu sampai kemarin masih sempat bikinin.
1: Hari lalu?
0: Apa ya?
2: Hari Kamis kalau gak salah.
0: Hari Kamis. Masih bikinin sih tuh gue. Karena gue sempat adonin dulu, besoknya anak gue yang iniin.
1: Anak lo yang ngadonin apa?
0: Gue yang ngadonin udah.
1: Oh anak lo yang nge-bake? Yang
0: nge-bake. Untungnya cuma dikit. Gak banyak.
1: Ini tiap hari ada aja mesen ya?
0: Ada kemarin. Hari ini belum terima gue.
1: Ya lo baru sembuh sakit kan?
0: Ini masih suaranya juga masih ini bineng.
1: Kayak siapa tadi gue bilang? Iis Dahlia.
0: Ya Allah ya Rabbi.
2: Enggak dong.
1: Siap Rita Effendi.
0: Dia menangis.
1: Kok menangis?
2: Ya emang dia kalau nyanyi kasih sejujurnya aku katakan.
1: Iya benar-benar.
0: Cakep ya, gila
1: lu. Ini kan gila. Lu
0: iya.
1: Kalah Sahrul Gunawan.
2: Ikut Iis gue dulu.
1: Hah?
2: Gue ikut Iis.
1: Iis apa tuh?
2: Iis Arudam.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hit narration. Masih barengan Nori.
2: Siapa tuh? Kok ngetrilnya gitu?
1: Iya.
2: Ada Mufi Amanda
1: dan juga Harry Okta pastinya di Monas malam-malam, yes. On air santai. Sampai jam
2: 11 aja.
1: Dari jam 8 ya. Iya, karena si Semi lagi atit
2: lagi kurang sehat.

0: temen gue udah WA ya. Tuh udah hampir mau selesai.
1: Oh,
0: gitu.
1: Enggak dari awal gitu ya. Jadi ya, mungkin dia mungkin bingung dia kali. Liat, ya, kalau enggak mungkin kayak bingung. Gue mau nanya apa ya? Mau nanya ini. Jadi kayak kebanyakan mikir akhirnya ya. Kita udah mau kelar baru chat. Chat.
0: Kayaknya gue jawaban kayaknya gue mau ikutan deh. Ini gitu. Ih, gue udah kelar.
1: Ya. Tapi enggak apa-apa sih, yang penting udah didengerin ya kan. Karena memang ya, banyak banget
0: dengerin.
1: Ya gitu generation, jadi kayak apa ya, ini sebenarnya salah satu hal apa?
0: Enggak, gue lagi dada aja ya.
1: Dada. Jadi kayak yang ini harusnya kayak 360 gitu ya, seret itu keren sih.
0: Enggak, kan lo mau ganti iPhone.
1: Oh iya, enggak. Enggak, ininya sih gimbal gitu kan ada yang kayak yang gitu, seret.
0: Yang punya gue tuh
1: gitu.
0: Bisa bergerak gak sih?
1: Enggak tahu sih, lupa gue.
0: Kan ada remote.
1: Iya, harusnya bisa sih kayaknya. Betul.
0: Beli dong, Mer.
1: Apa tuh?
0: Beli yang bisa bergerak.
1: Iya, nanti.
0: Karena handphone lo bagus, ini kameranya dibanding kamera gue.
1: Alhamdulillah. Itu handphone mahal pokoknya.
0: Oh iya. Kalau foto nih generation, handphone dia sama handphone gue beningan handphonenya Harry.
1: Karena gue ini
0: enggak pakai filter kan? Enggak ada filter.
1: Handphone gue tuh enggak gue pakai buat macem-macem soalnya.
0: Emang?
1: Enggak nyambung ya?
0: Enggak nyambung. Belum.
1: Ya itu generation karena ya masih pemanasan lah.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi by the way, kita mau ngomongin apa nanti?
0: Ngomongin lu.
1: Ngomongin gue beneran?
0: Bukan. Ya paling yang sehari-hari kita biasa temuin sama kita biasa jalanin aja.
1: Apa sih?
0: Yang ringan-ringan aja.
1: Apa sih kerupuk?
0: Sekilo sekarang berapa?
1: Gak tahu.
0: Dulu gue suka ya nitip kerupuk sama lu.
1: Iya
0: kok sekarang gak lagi sih?
1: Ya lu nya gak bilang.
0: Iya saya lupa.
1: Enggak kerupuk doang, ada duren. Duren udah lama banget lagi gue gak kesana.
0: Pisang hijau
1: tuh abis sakit ibunya. Ibunya atau anaknya gitu, jadi jarang jualan sekarang.
0: Iya.
1: Jadi sekarang yang survive.
0: Ayam bakar
1: ada.
0: Ayam bakar apa?
1: Apa?
0: Nasi kebuli ya?
1: Nasi kebuli ada. Tapi kan nasi kebuli tuh jarang-jarang based on request lah.
0: Kan kalau gitu. tiga bungkus gak mungkin.
1: Enggak, maksudnya kayak yang kalau bini gue di sekolahan banyak yang pesen, dia bikin. Jadi kayak in advance, misalnya hari Selasa nih
0: ya.
1: Bini gue tuh kayak open PO nih gitu, ada 5 aja.
0: Itu bini lo yang bikin?
1: Bukan bini gue.

0: 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tau.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus, lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: catch him body number two. All the hits.
1: Z99.9. Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
3: Early in the morning, late at night, I will wait for you. It don't even matter what time it is, I will wait for you. President Roller, RM, wait. Whenever I found time, it's okay.

0: 99.9.
1: Eh, lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, Red, Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: think we got potential.
1: Z99.9. Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Warga yang melanggar dapat didenda hingga 500 ribu loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: All the hits. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugiin lo juga tahu.
1: Emang ngerugiin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.